kalau tidur lagi pijar pelia lelau ila pijar pelia tidur kita seminga ok sekat tidur kita semua ni lo tigo pibal lia julu 7:30 pat dan kau sa lo tuk pibal lia julu kenyari lo ni.

0: Tema kauji ma yuga lo yu sola tu si yuga lo akata na inuit surkan paulo kaunso ai sisi ku kate mana kati lugit piyare pala lo mata tamani pina suago sa kilo tatini tema tu sa titini ana kalau kata no ta miss about yatini tulla tu sa titauni akata ta na ai sisi kunut Nero tolo tu nuna viru miu niki gatui ni alu ni alu ki kutik ta na le Tamas minga oko ila nirwakta wanyan inilea tilugo taas minga oka loktok inuit asuko tigin yang nakatunigit pili kakatigin yung manakatunigit. Tana si watapi meit angat ito lo tilugo nilea lang manila to sa loog labot kanilu lang mga.
1: Ilaging na. Inulutay ilaging na. Aksuaro tunga viga katakatigo. Inu katigit yang nang mon. Atang man atu takhlune khoyanname romayunga angayokha katavanit nangmata ekarungnit nangmata thank you mom nuka karu tamani kilute airainuga noakurukkaru ai para Ketongga kerukaru, engota kerukaru, ay sasa, tabane mata, koyan nami. Ila kau mau ngapik sungaru, ila kau mau ngapik kata ilaniko inuluta. Kau yang magata inuluta, ila kasungu kata tiguang niko, atersiniko, tuksura kau maru lutaro. Kau yang madlutaro inuin ajiing itu katakan surlo ayagi yauyun anggota katigi yauyun no aku rugi yauyun ajiing yang orang yaitu ni ilakau pekaru asuta aglan kau yang madrangata inu katitne ilagi maringi karu asugi ilatare waktabut tuksur asuta. Uktu tigi lugu kalunano ilinero semaga magaguno unoktuno sila toksarving me ilinerlunga inui katilausungong mata upaguti vakslunga ang nakaw yimangitara ino katiga taku inaw yarako nireyak tokpaksuno akikangituni ila katingarirangamin takuriyarangako toksurakpalirlunu Aku kangen tu katinge, lakat tadak seno, ilagi gumai ramun. Inusuk kuvianai nakat tang itu, naru nang itu inu luta kau ye mayavon, aksurong nak tu kau pakluta kuvianang itu kau pakluta. Kisiani ilagi ingna, tunga vekalarik tu nagling nang men. Nagling nang metungas tunga vekang narakpara ilagi kluta kuvia so katigi katta katta nere katigi pakluta ammaru kiksang nokta karirangan sai maksau tu vakluni ilagi nang ammaru nagling nang ajigingi tuku sakya kattang man ilaniko ilagi kluta sukuktau vaktugun Akiyak tao na sukluta nagligayaw ramon ilaniko akaw kuya bang ito garo nagligayaw ramon ito emang kasi ane ilaging ng okasaga maajiging ito tiyo katang mata sakiyak tito katak tong ajiging iningin ni ato takang nitin nilo ajiging kataw tingi karwasuta Tana ilaging na pigyago tigi yung makaw yaga tamani kati makataulunga nara kataulunga. Ilaging na mit tusa katayin na kama. Ikping na lagilaw to Megan Alaska Miuta o kalatiluni. Choko Kamiute ilaging.

Intu kana kia se o tani ni kune iwe ta tu ta kogu ti hea ke e na kohte ga. Ti te re si ti so somba ke si ti te ka i si ti sakuye ka ti te yone na ke te ta ke te Northland Scree ti le i ku ti si i saha ti ta i ka na ke ti le sako so na ke saha inti ku te. Inta ti te re si a yone ti ka tene ke son ya kinta i I see that snake ye. Inta I gola see, inta kungiti kago kinta undele. I see yone multiplex unu wale ke lakini hue. CBC see we go gusuko kinta le ditele see tai tsene gusu yone Catalina Drive kiti sa. Kute Northland I yak ina ap ina. Inta ditele see ka yek ikena kena tonda. Kante kulu I. I tari tino, I tari tene ke si ayune I one I social media ki di si ayunbe ke rehte I ayune I gozo inda I kuki di kaku kinte da I ayune I sasi video ke si I one goko le wala ta ke I tari tene chile kanile I yatak ena gulde ki di. I tari kendal te si hiri di si ayune I Der konsona I tillegg sui ja saga in da gachin. In da dit resi ka kain da kulu ka jeg a et a dæsla. In da dit resi a juna bæg a et a dæsla ha di sa. In da dit din si one kong sa gus a jad a sine kan I sa konsona dæsla ha di. In da dit resi kong et di si ja one I daritin om. I ja da ki chuga fia kinla in da di tre si ayune in da kanit au ke ke in da di tre si ayune tariti I si sa une kute kute sotanke I kute ku go ta hat ida I chao ha kinla in da di tre si ayiga kinla ki ti kule di tre si indu I aia kek eku kiti, kung eti ku kiti, kulu I si kale kata kusono kuke tele kiti. Kuso tihtere si one dene national chief lesa I kula I tihtere I federal government si one dene ke dene kare konta kwe I bot inke kani kula kuhe Go yat at sakunt e kani de gutsuna kiti kaniga, counseling hakit ileso I date gukinla. I tene national chief George McKenzie guinte. In tati ter si ayune I suiten suna kiti la naso hati. I ga tihter naso leso induce ayune I kulata tati ten kinla hati. In that it is sui induko kako so sui tene ke na kintens in isi sui kani denga betale aunt ele hati. In that it is kone I si kani kots a talega ke lega te I word I katini kirinti te na soga le hati. In that kante kulu dihtere si McKenzie le kante dihtere si one federal ga kuk eriku I ministers le I la kuhe kohte gati I aya I so I den sana kiti ga tate kin la kiti I sius ete sane kuye I a tate kin la in ta I one tene ke I ata yegun tayakun in la konso tuta counseling kani kiti kwa keta le I ayun tate ja kiti. In that it took the guard MP Rebecca LT Lee, could I see good design queen tells a teacher to see a unit. Indigenous Service Canada equals a gotega, itanio, that the cookinla, equals a gotega hati. Kusi kula si tihtere se, jo sombak eko ga si tihtere si teneke Salvation Army le. I si tene ke ata sui kwa huri la te ega pe ta kusona ke te food bank hiri te ontele I ta kusona ke te le suri I food bank o hi nyua cha ke te. En ta jo ayune a si kwa tenga kiri te le ayune
i Cairns i dag, den er i Salvation Army, se i Foodbank, lige se i dit, eller se i Kuala Kadi, dit i La CBC, så går ind der, så er jo nægår, i æg, og så mælk, kan ikke, at den gør, kan lave induce, er jo næg, så sådan at, der er det nu, canned food i, så i, så sådan i bevælde, i kan jeg så den gør, kan inte det det ser ju när jag ser betänga kritiskt sig ett såna jacketi inte att se denna kritiskt den här kitatsen så i be word it will let on the kitty inte att det ser går din high quick och så sen town of person in your jacketi i går så den här kepet att går såna kitty lekola i går in your jacketi sen tanet är på när det vi hade i Tony Bruchet I see den kids or than kids we beg what better on daddy. In that I kakagunt at the end of the that's a destiny hati. In that la tarde canite denga be we let it go got then kick what's a dead that dead dad hati. In that it see into then a kids no see suri go he Huri lahati I pe kanina kihti kaniga. Inta titre se ami ayune I kanise ayun de sompa ta suna so de sompa kiku. Ye de sompa tani ye keki kui kaniga de sompa u kuhti hati. Kusi kwa titre kuti si lisu keku I si kana ke titre kong kui na ke teko ga. I hone no o modular homes ki tika kuti.